0: nong matasu inakta laktuna awa nungai hangutravi mabu urure nong makhanghauda matamgi isel na pomnamak hongkhrabasu honglamdri chimbal mayagi samrududi
1: matam

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good morning.
1: Hello.
0: Kana we birbun.
1: Chagoma manyore gi lata mani.
0: Lata mani taram noksiri.
1: Ma cha khilam gi. Kanoda kariam. Ahendi mona ma chakpa.
0: Mhm.
1: Cha wi bala mai atha patin ja adu wi sai jo ta ja ge.
0: Hoi hoi chak ni bala mai atha patin da. Hey, yang fajar ini siapa ni? Kali itu William mana hujan sih?
1: Nah, tanding ni. Nah, kata je ke, poni pura gamje kalba. Ado amuk amuk tu tak kerana apa? Ado haji haji pangnya yang nungai le.
0: Oi chak libal lamai sidia khoi gi mai chak datte madhavi film da gi oidoi ni
1: oh ai nam chak lai khaluwa
0: datte aduga isai gi ke nosina saisak pisina Anuradha Podwal aduga Dr. Kamal na iba sagol sem Tejendra na serang pisini Fani matang
1: kanjin
0: biro kaisu kai de matang ni ma na khara section na yeng biragai sei khan bira u haibo phamji tham jage ma sei khan birak pa thaga chari matiam tang ma ngam gira ma de yam ngai ni
1: ja
0: u balang ni atha patu da ja bu thaga chari hoi hoi yam ngai jare
1: Nasib
0: hamgaya mungai jen. Hei, koi gi kasbani impal ga aige thengna zabasui am nungai jere khanbirak pai sai si khudal tamjari thami narasi.
1: Ah.
0: Thaga chari.

film isegi aroiba kudol da tabirisi aigi sak tv filmdegi sk mangang amadi pusparani gi apunba konjelda dalung guru meyum na seringba poiri tokjom na serang bisei

tahan jari bayi saya segala ini na. Tangkak kesigi ini di film ini saya lantuk coba matang setelu jari. Adom na thoram tabiri basi Akashvani Imphal gi FM Sangai channel digini.

0: Enzo!
1: Kaino! Kaino! Nanggihaw na, Bi. Nangginung si kay sumsangda, padog dara, Bi. Ay, bu. Kaya ragan na pabigi kalino. Ay, di na kutsala, Bi, ni. Henkap lakta su, yara, Bi.
0: Kung pa mamataling ano.
1: Ikaw nga si su, nung si yoling na punbi kibagwire. Karam na kung pamlay gani. Nanggi, ay, bu, harpo, sunga mo ito ba? Nangginung mo ito. Doi gansi. Si, relax position da layo. Karena dapat matang jatuh na natau nangut kan? Oh DSP, siar tu tu pamu, waris hati. Siar tu na aduom bunga jarak pak wira bani.
0: Ha, nangi wahai kerja si tahu dulu, thamu isi pung pen itu betar pak. Parane, hey, kari warino, hai biru taregi.
1: Kena kena lag minagi, natandera.
0: Ah. Tak ayam agak lapar ni. Madi gari deh lehori. Uniform tu ke sini seng betul nungai tu seng ningdri. Kaya hai kanga ba?
1: Kaya hai no.
0: Sari thanda seng agan ya. Mesum lewa pupi doa. Sari na pabi gera. Intro ke sen tobi gera tobi ro. Gari tu sum lejar magi ana dum pam lehori mas.
1: Ado tu pisi sih umur telok toksi ba.
0: Kaya dorogi.
1: Si lok toksi si. Aina lidori bewari si tarati. Lawai sama muk tangki ni ba.
0: Oh, biar ma, lawai tangki tangjer seno, nanggi pau tu hanya temu taning mana luar ni ba.
1: Aduh bro, imana ni ya, aku ini kemarin dah yang tua ini hangi. Nang nasi aku itu sumai nasi tua ini lak bani na, imana hai ba.
0: Kaya hai ba.
1: Jin ba, jong ba, luhung bagi wa pangkai na, yang hangi ba ingun da. Kumo.
0: Hari itu waktu budi yang papa. Aduh dah ini tabak kusin segi sungkan bayuani ni.
1: Tahu ada ni mai hangat.
0: Siang bayi ni, orang su soto bekerja rom degi drug pusilak pa drug cartel maya mum papa dengai di.
1: Oh.
0: Aduh semai tor sihra.
1: Hai.
0: Sile hai betul tuhul lagan ya. Kau nak tak nak hong sihra? Aduh itu ada ngasih hong sihra sile sihra.
1: Ngasih ya. Loi deh, nampi tak cing dina.
0: Kesu kai dek dulu gini ya. Yang hai tuk pokok tuk bahai tu di, ikhui polis stesen degi ta yai mahui hal sabu kerak kum thara galu ikut orang ke.
1: Aduh yang pingi tu kaya ino ba, nui polis ke hong nabi doa. Tapi nak kena cece, sahaja kisi, di tiga tawaran mani.
0: Kau nak thagi dah?
1: Sien bagi wadu, ay imada nui tha apa ba amuk deh yang hanki ke.
0: Peri ne tu na.
2: Ibu ngah.
0: Ima.
2: Lak ibra.
0: Hoi ma, ay lak serami.
2: Bima, nangzaka di luan dera bro.
1: Tak aruhi hai, tabak cili hai ima.
0: Ima, ini halal dong ni, tabak kerja lehuri ya.
2: Kau tien dah, kari kari nongso hai na hawi. Nak kau polis di, tu masa apa kau kangen maruhi ni? Matam pula makda seksin kita bani.
0: Hoi ima.
2: Eh kau isu, kau tien kari hai beduni, pol kai si si tiada. Bunga.
0: Ima.
2: Hamu ko, ima pi hong kige.
0: Pani pani ima. Sinum sanggup ni?
1: Kau ino, kau hai panu.
0: Sian bagi matang do, hai gum letena. Ima ke suwari do sanaroh. Aduh ibu tara di, aku ini ke apa betah bos di tinta bersungai yadre. He na apa bukudam unana ba, keretu na pangtu na bohana urasi.
1: Hoi, ima ke ayah berlong na bohana lagi. Nang na hodorak ba, apa betah bu.
0: Yang mengai re, yang pare, aduh di, tengah bayar roy, aisyah lagi.
1: Hoi hoi.
0: Yari yari yari, tolong nse, kontong awam lah, naga tengah dulu terus yaren, ay, tayai mesti yau ni heba.
1: Hoi hoi, leh leh.

aidi thamoi pikre film sidagi pusparaniya madi arbin gi apun ma khonjelda homen diwaina sering ba toni heibamna serang be se se mukudotam jari tabisi

film isegi aroiba kudol da tabirisi hu jage filmdagi nawboy pusparani amadi surmagi apun mukonjilda heruzit nawribam na seringba sori senjamna serangbisi.

Angangsa, ekoi. Nauribam ngantoi janudagi kunungi seida loktak saitaba taminare. Matangsi de ekoi, midei sei sakpa amuk tarasi. Ngasigi ekoi gi thauramda midei sei sakpi gedori bi angang. Konjeng bam kenita janu. Kenita horusi.

Matangda thengnajariba chadasina kanan bala kumbrai lakpam na ibirakpani. Khanbirakliba film thawai gi thawai. Sechatliba laishram mema seringba laishram romola serangbana thangwamba maite ini sei simu kudol tamjari meyampuna taminasi.

0: ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯁꯤꯃꯛꯇꯗ 1987 ꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯂꯦꯟ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯅꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯨꯅꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯈꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯝꯀꯣꯏ ꯄꯤꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯝꯀꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯏꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯂꯝꯀꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯏꯕꯁꯤꯒ ꯉꯁꯤ ꯎꯅꯖꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯀꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯏꯕꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤꯗꯁꯨ ꯆꯦꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ
1: ꯁꯟꯗꯥ
0: ꯊꯥꯎꯃꯩꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯃ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯝ ꯀꯣꯏꯔꯨꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯥꯎꯗꯝꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯕꯤꯅꯣꯗꯤꯅꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯆꯠꯂꯨꯔꯁꯨ ꯁꯉꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨ ꯊꯣꯏꯕꯤꯗ ꯋꯥꯔꯣ ꯍꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯏꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯦꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯦꯛ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯗꯥꯔꯖꯤꯂꯤꯡ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯅꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯏꯅꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯀꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯏꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯈꯪꯗꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯣꯇꯣ ꯈꯔ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯝꯀꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯜꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯗꯒꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯝꯀꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯏꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯏꯈꯧ ꯂꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕꯤꯈꯤꯕꯅꯣ
1: ꯂꯝꯀꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯛꯏ ꯁꯤꯂꯦꯠꯀꯤ ꯔꯥꯝꯅꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥ sang ma pangan su phaba anu ramnat biswas cycle the whole world se tur tu man adu madu tur tu bahala aga chalu chalu ma phan lai bak tu gi mana
0: cycle
1: prithvi se cycle whole prithvi se koi africa da anji ki afghanistan matam nu da ma gi lai ta afghanistan nupi am da afkabul gi lambi da thengna de matam nu da haina aduna ma gi wari Mahaman chalu bagi nungai buari awa buari kudung tibu buari mayam se sumpah degi yang nungai naisu lom koi buari se ining bayi wakanam dipoi. Aduh, kerana ini jatuh terjadi ining ining nanasu ibiat dia. Acan sepangadi he na sum kelak pan. Aduh, kita ati ati lom koi buari mayam lahiran Prabhu Kumar Senal Banglada. Aduh, kita Syed Mustafa Ali he na masih Karimganj macani silat matam silat lahir. And Max Yam Pagmagi styles in a mum. They be the Moiko, the best dash in Europe. Maxi to one must tell my na. I see a Tamil or London, the Urukoi, where you are Europe. Yamna Pajan, Yamna, Cantori, Paji. Assume the sum part of the inning money boy. And a chat Miri Bakta, foreign jetrag, the Kamayan, the quiz school, the Hector, Bangali Majasinga, then foreign Kubami, young foreign line labor. Foreign lagi, yang yang gunting ni, bangalim cet, ini yau dia na. Ada ingat tu, ini yang tu, esen lagi yau tu, nungai dia thawai je. Foreign lagi yau tu, masih bangali macam asal macam ni, am tau ni. Siluan lagi biar tempat tu.
2: Kuang mui ye,
1: kuang mui ye, foreign cet tu ni.
2: Nungai
1: tu, ini yau dia na. Ada lagi, si tu lama ni pula lah aga, bangali macam amani. Kananda London jeki bangali macam ingon thar chasi London da ko athawak taw ras ai su mai matung in chasi an di bangali macam de a chat laga thawak phang da na kanu gi bus ki conductor oy madu ta ab de kangan ne halle ai na bus ki conductor or ma ni masa yan phai han bangali macam bus conductor oy ra sido wajaw ni college wajaw ala man ai to asi boy
2: ni college wajaw thadu
1: oga
2: ada conductor
1: or ru ba
2: thawak phang da
1: thab Tapa apa apa panggil, kau nak buat apa apa panggil? Aduh main tahu dina, tahu degi. Ibani plan je tu asyik buat, ibani tu Aduh na, semua main tahu dina. Saya Bangali traveller singgi. Aduh degi, mungkin lari ke Miami, nunggu nunggu si paru degi.
2: Madunah,
1: source, aku pergi travel log se. Aiy, ningkwa, angangun ni, dum